0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Hey, lagu daripada Kak Mish, Misha Omar dengan tajuk lagunya Cinta Adam dan Hawa terus menghiasi rentak bagi KL. Dan untuk waktu ini kita nak berkongsi cerita mengenai ada akak ni membantu apa ini nak parking kereta.
2: Ya, kalau lelaki yang tolong lagi sesuai dengan lagu tadi, Cinta Adam dan Hawa.
1: Oh, iyalah. Saya pun dah tolong seorang perempuan lah dekat rumah saya tu yang lama tu. Dia ada parking double tu.
2: Betul. Tolong apa? Angkat kereta?
1: Bukan. Kalau mampu saya angkat lah. Saya tolak kereta tu kan. Lepas tu suami dia datang.
2: Terima kasih.
1: Buat muka.
2: Buat muka dah ditolong. Okey, kita bacakan komen daripada Semut Hitam Manis ni. Dia kata, zaman sekarang nak cepat, bila lambat, bak sini aku tolong parkingkan.
1: Tapi saya paling tak suka parking kereta menuju masuk belakang dulu. Saya tak suka.
2: Tak suka ke tak pandai?
1: Tak apa-apa, tak pandai sebenarnya. Apa salah kalau pergi jatuh dia, masuk dia ikut depan?
2: Saya rasa better masuk dari belakang daripada ke depan.
1: Kenapa pula?
2: Sebab kamera saya kat belakang. Kamera saya tak dekat depan.
1: Yalah, bila kita nak masuk ikut belakang dulu, dia punya proses tu banyak. Okey, baik. Ada komen daripada Idah ni. Jika saya suruh owner buat sendiri. Biar dia faham macam mana cara nak masuk. So next time, dia dah tahu macam mana caranya.
2: Akak ni

0: si seorang guru.
1: Oh iyalah. Kalau sudah macam tu, sudah sampai esok kak dok mengajar je.
0: Go ahead, go stand. Okey, ni komen daripada Sweet Soul. Dia kata sepatutnya benda kat tengah tu jangan letak. Ah, ha, tadi itulah yang kon yang saya cakap tu kan. Mm-mm. Ganggu kereta nak keluar masuk bukan sebab mahir atau tidak mahir.
1: Iyalah, daripada Aini pula kata selalu kena macam ni tapi tak pernah ada orang tolong. Aini ni bukan lelaki.
0: Send location. Send location sekarang.
1: Boleh DM saya.
0: Dekat nombor WhatsApp KLFM.
1: Tengah malam ada masalah pun, saya pergi juga hari ni.
0: Sebab AP Dr. Love. Okay, ni komen daripada Azdia. Dia kata saya pun sama, tak mahir lagi parking. Selalu aim yang banyak petak kosong sebab takut langgar kereta orang.
1: Okay. Dan Aksa menduga katanya lama-lama Amoy tu mahir lah parking. Bak kata pebatak alah bisa tegak biasa. Bak kata orang putih practice make perfect.
0: Kalau nak practice pun tengok tempat. Itu kawasan laluan. Takut nanti orang macam tadi lah beritahu sekarang zaman nak cepat. Ataupun kalau ada orang tu ada emergency ke kan, macam akak ni, mungkin dia nak lalu juga sebab mungkin ada something yang dia nak kejar kan.
1: Mungkin akak dia dah marah sangat tu. Bela bila aku buat kan.
0: Tapi nampak akak tu tenang. Dia relax je kan. Memang dia ada sifat nak tolong tu.
1: Ya, tapi cerita buat parking ni paling saya macam tak suka lah. Macam kita dah nampak dah petak tu kosong. Datang-datang ada kereta kecil tu.
0: Ada pula apa ni, binatang.
1: Daripada binatang tu okey namanya, tiba-tiba jadi binatang lain.
0: Betul, saya selalu tertipu. Okay, saya tengok video tulang kita hari ini. Kalau nak tengok semula video ni, cerita dia yang lucu ni, boleh pergi dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Okay, kita sebentar lagi ada vibe positif. Hari ini anda akan dengarkan dari Jasmine Pharmacist. Tapi untuk waktu ni, cerita untuk lagu ni saya suka. Sebab dia masa tu kat camp, summer camp.
1: Dekat summer camp, berjumpa balik selepas lama tak berjumpa.
0: Dengar je pun sudah tahu dah kan. Rahul.
1: Anjali. Jus Rahul, jus.
0: Bukan, Tina, jus.
1: Tina, jus. Tak pergi KL.
0: Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.
2: Baru KL.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Baik, sedikit info trafik anda yang sedang memandu. Trafik perlahan dari Bandar Baru nilai ke SDL disebabkan oleh kemalangan di kilometer 279.2 yang menghalang lorong kiri dan tengah. Dan juga Wezers melaporkan ada kemalangan berhampiran Taman Bakti arah Pandan Indah yang menyebabkan kesesakan dari Ampang Hilir. Di Lebuh Raya LDP dijangkakan kelewatan dari Jabatan Kabel ke Plaza 12 PGS disebabkan ada kereta rosak di lorong kiri kilometer 16.8. Dan di Jalan Tun Razak dijangkakan kelewatan dari Jalan U ke HKL disebabkan kemalangan di lorong kiri selepas Hospital Prince Court.
1: Baik, 0133-309-772 jika anda nak laporkan kesesakan trafik di tempat anda. LFM Traffic.

0: Pagi KL. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
2: Belajar apa hari ini? Baik, hari ini kita ada fun fact, Epi. Hari Jumaat kita ada benda yang fun-fun.
3: Yeah, fun-fun saja. Hari ini kita nak belajar mengenai pokok getah pertama di Malaysia.
2: Digelar si tua.
3: Si tua? Pokok getah yang paling tua kan. Dan pokok getah pertama di Malaysia ditanam di Kuala Kangsar, Perak pada tahun 1877 oleh Sir Hugh Low, dan pokok asal tersebut masih hidup sampai sekarang.
2: Wow, dan pokok ini adalah survivor tunggal daripada 9 anak pokok pertama yang dibawa dari Kew Gardens, England dan berusia kira-kira 149 tahun.
3: Ditanam bersebelahan pejabat daerah dan tanah Kuala Kangsar, Jalan Tun Razak. Si tua ini bernilai ratusan ribu tau. Dan Majlis Pembandaran Kuala Kangsar MPKK mengesahkan bahawa nilai semasa pokok getah ini dianggarkan mencecah hampir RM200,000.
2: Wow. Dan nilai ini dikira berdasarkan usia warisan, nilai sejarah dan penjagaannya. Wah, baru saya tahu. Ini kampung arwah bapak saya.
3: Kat Kuala Kangsar.
2: Dahsyat.
3: Macam ayah saya dulu dia ada tanam getah belakang rumah. Saya sempat bekerja sebagai pendoreh getah. Lepas tu angkut getah segerap tu.
2: Kalau saya kawan dengan awak, Epi, saya akan tiap-tiap hari kirim biji getah.
3: Biji getah?
2: Sebab dulu saya kat sekolah, ada juga kawan saya, dia kata bapak dia ni penori getah kan. Hari-hari saya kirim kat dia.
3: Untuk apa?
2: Saya suka biji getah tu. Saya simpan dalam pasu.
3: Untuk makan? Itu untuk apa?
2: Tak ada, sebab dia cantik.
3: Oh, dia cantik lah.
2: Sebab kulit luar tu macam ular, tapi dia macam telur.
3: Oh, macam dulu biji getah dia buat ni macam main congkak guna biji getah.
2: Sebab tu saya minta, tapi saya simpan dalam basu.
3: Tapi jangan dimakan, boleh mabuk.
2: Tak ada. Tak sanggup nak makan. Itulah fun fact kita hari ni. Si tua kita yang kini ni ada lagi, masih berada lagi dekat Kuala Kangsar.
3: Dan selepas sini kita ada info sukan untuk anda. Ada kisah ni tentang Harimau Malaya. Sedih saya tau.
2: Semuanya di Arena 972.
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Kami Mazdo. Jangan lupa dengarkan lagu kami, Pujaanku, dan banyak lagi lagu-lagu terbaik semestinya di Radio No. 1 Orang KL.

0: saya Alan Anderson. Jom stream music terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
1: Rentak Pagi KL.
2: Baik, selamat pagi semuanya. Siapa 8.55 minit pagi. Sedikit info kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi.
3: Dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berberi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat.
2: Dan pastinya langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Dia sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Baik, dan menghampiri pukul 9 pagi nanti, anda dengarkan dulu utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM, dan selepas itu akan kembali bersama N dan AP untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
2: Lain terus lagu ini.
3: Ini Sofas Janjiku.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: saya Fazura. Dengarkan lagu-lagu saya dan lagu-lagu hebat yang lain di KLFM 97.2.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Tadi kalau lepas

0: ID MRR 2.15 minit dari terminal bersepadu Gombak ke Zoo Negara disebabkan kemalangan berhampiran di semalawati. Susulan kemalangan di kilometer 279.2 Bandar SDL ke Bandar Baru Nilai masih menghalang lorong kiri dan tengah. Trafik kini sesak 1 jam 30 minit di lokasi dan di MRR 2 Wazers tiba ataupun memberi laporan bahawa terdapat kemalangan berhampiran Taman Bakti Arah Pandan Indah yang menyebabkan kesesakan dari Ampang Hilir, dan ada kerja penyelenggaraan di NKVE arah utara dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan, lorong kecemasan lorong kiri ditutup, trafik terkawal. Apapun, patuhi arahan papan tanda di sana.
1: Baik, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami. Ini jam terakhir rentak bagi KLN Dayana dan juga AP Syafiq. Kita dah berada di hari kedua untuk bulan Oktober. Pecam celik dah nak ujung tahun dah, AP.
0: Yelah, macam hari ni lah. Kejap yang sebelah lu, rasa macam semalam bahawa Isnin dah hari Jumaat. Dah hari ni
1: Jumaat, dah nak ujung tahun ni. Cuti masih banyak lagi ke?
0: Saya alhamdulillah, sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Betul. Macam AP, dia memang dedicate kan diri dia dekat KLFM ni. Jarang nampak AP ambil cuti lama-lama.
0: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
0: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
0: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Balik cuti banyak lagi lah.
0: Cuti banyak lagi, alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
0: Okey. Jadi esok kita bercuti. Pada ada yang tak tahu ke mana, ada event ni daripada Kementerian Sains Teknologi Inovasi MOSTI melalui Pusat Sains Negara dengan kerjasama Planetarium Negara membawakan mini karnival terokai sains pecutan pada 3 dan 4 Oktober 2026 dari 9 pagi sampai 5 petang di Planetarium Negara Kuala Lumpur.
1: Ya, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad hujung minggu ini, dan pelbagai pameran dan aktiviti menarik menanti anda. Orang ramai dijemput hadir, dan yang penting sekali, masuk adalah percuma.
0: Okey. Baik, ada info trafik daripada Syafiq Azali ni. Yeah. Katanya hari ni Jalan Pandan Indah tutup sebab letua dilangkaui, AP.
1: Oh, jadi kalau ada yang lalu tu, bye-bye.
0: Bye-bye. Oh, nak lalu ke mana? Jalan tutup.
1: Yelah, tepi-tepi orang penjalan kaki. Boleh kan?
0: Boleh.
1: Okey. Okay. Yang dah selamat tiba di pejabat, teruskan mulakan tugasan. Yang belum lagi sarapan, pergi sarapan dulu untuk anda dapatkan tenaga pagi ni. Sebab sarapan tu penting untuk membekalkan tenaga. Dapat minum secawan air panas pun okey kan?
0: Betul lah, sarapan penting. Yang tak penting adalah harapan palsu, ya?
1: Okay. Tak boleh dengar lah macam tu. Sebab harapan palsu tu selalu dia macam di dunia tipu-tipu.
0: Okey, selepas ni tak ada tipu-tipu. Lepas ni kena ada game betul-betul. Menerusi kadu kaki. Berhibur dulu dengan lagu ini.
1: Ini lagu terbaru daripada Nok Aniza Idris. Kalau salam kaut tu apa, Ipi?
0: Salam kaut ni waktu kita kahwin.
1: Awak belum dapat lagi kan?
0: Belum lagi lah.
1: Nanti awak buat, saya bagi tau.
0: Awak bagi?
1: Saya bagilah masa awak punya hari persandingan.
0: Bagi banyak sikit.
1: Rentak pagi KL.
0: Baru KL.

0: Ini Baru KL. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ini Baru KL.

0: Kata dulu, kata kini. Eh, kadu kaki. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, jumpa 9.31 minit pagi. Macam biasa untuk waktu ni, kita ada game on. Kadu kaki, kata dulu, kata kini. Kata-kata yang dulu pernah diguna zaman-zaman mungkin atuk nenek kita. Tapi sekarang ni tidak digunakan lagi.
2: Tapi boleh guna balik lah. Kalau dah lepas ni dah tahu dah apa maksud dia, kat mana kita nak guna kan.
1: Boleh, boleh diamalkan lah untuk menghidupkan kembali amalat-amalat dulu kan. Okey, untuk hari ni tiga perkataan telah pun disediakan oleh Wan Marie Ashikit Anderson.
2: Tiga
1: Tiga perkataan.
2: Oh, banyak benar.
1: Okey, perkataan yang pertama.
2: Ya.
1: Ya, anda kena teka apakah.
2: Kalau satu je betul pun menang kan?
1: Tak boleh, dia kena tiga-tiga betul. Okey, apakah maksud perkataan masygul?
2: Masygul, al-masyur al-buaya. Masygul, masjid?
1: Masjid? Oh, hampir-hampir.
2: Magul.
1: Magul.
2: Istana.
1: Andai, salah.
2: Tak nak. Saya nak contoh ayat dulu.
1: Ayat, okey. Jangan biarkan rasa masygul menyelubungi diri sehingga menjejaskan kesihatan anda.
2: Rasa resah.
1: Rasa resah.
2: Gundah.
1: Gundah, ya.
2: Resah.
1: Hampir-hampir.
2: Hampir. Rasa sedih.
1: Rasa sedih.
2: Masygul. Sugul.
1: Sugul. Okey, betul.
2: Sedih. Tanah-tanah
1: okay,
2: kepada saya.
1: Jangan biarkan rasa sedih menyelubungi diri.
2: Oh, masygul okay.
1: Masygul.
2: Okey, Epi jangan masygul-masygul. Tak ada awek.
1: Tak apa. Saya sentiasa di selubungi rasa masygul. Rasa tenang aja.
2: Okey, okey.
1: Baik, apa kataan ni? Yang kedua, tagar. Apakah maksud tagar?
2: Tagar.
1: Bukit tagar.
2: Tagar. T-A-G-A-R. Tagar. Tagar tu maksud dia kuku.
1: Kuku. Oh, ibarat cinta awak kepada pasangan awak tagar.
2: Okey, okey, contoh ayat.
1: Okey, contoh ayatnya, adik menangis ketakutan apabila mendengar bunyi tagar yang kuat.
2: Okey, saya tahu.
1: Apa dia?
2: Guruh.
1: Guruh.
2: Kilat,
1: confirm,
2: kilat.
1: Confirm. Guruh ke kilat?
2: Guruh.
1: Guruh. Okey. Okay. Jawapannya adalah betul. Bermakna jika lagi ni bagi contoh yang mudah-mudah.
2: Apa pula susah? Susahlah.
1: Mudah-mudah aja. Okey, okay, perkataan okay. Yang terakhir, apakah maksud perkataan sahmura? Sahmura.
2: Sahmura. Sahmura. Sahmura. Samuri saya tahu. Haji Samuri. Sate kacang tu. Sahmura. Okeylah, contoh ayat lah.
1: Contoh ayat. Kalau bagi contoh ayat semua boleh dapat.
2: Iya. Sahmura. Sahmura. Bagilah.
1: Okey, okey. Kilauan sahmura pada kakak menarik perhatian semua orang.
2: Kilauan emas.
1: Emas. Hampir.
2: Kilauan permata.
1: Permata.
2: Diamond, diamond.
1: Hampir.
2: Hampir. Kilauan apa?
1: Kilauan emas, bukan?
2: Kilauan permata. Kilauan pada kakak.
1: Jawapannya adalah permata.
2: Yeay. Ya, bijakan saya.
1: Dah contoh ayat mudah.
2: Mana ada jawab. Mudah?
1: Okey.
2: Tak ada, susah.
1: Okey, nampaknya N dapat jawab semuanya. Kita akan denda siapa hari ni?
2: Epi! Kita nak denda penerbit.
1: Dengar penerbit. Okey, call lagi kejap.
2: Okey, okey, okey. Jom kita nak layan dulu. Ini untuk anda yang berada di Bandar Tasik Selatan.
1: Oh, tempat saya tu.
2: Tempat awak.
1: Naik bas kat sana.
2: Naik bas kat TBS.
1: TBS nak pergi ke kampung halaman. Ya. Bersedih zaman tu. Yelah, jadi ramai. Dah tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

0: Bang, tengok pandangan kemas ni. Cantik kan, Bang? Jian-jian sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, Bang. Boleh, ya?
1: Mahal sangat ni, Yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, Abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh, ya, Bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, Yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Baik, sebelum kita nak melangkah ke bilik karaoke 972, step biasalah, seperti biasa setiap pagi kita nak layan lagu karaoke. Tapi kita hari ini nak dengarkan lagu nyanyian daripada AP Syafiq sebab dia didenda. Sebab hari ini walaupun saya yang dibagi soalan, tapi saya dapat berjaya jawab dengan cemerlang.
2: Oh, tak ada sebab hari ini perkataan agak susah. Tapi and dapat jawab kadu kaki tu dengan baik. Jadi tanyalah saya ucapkan.
1: Okey, hari ini kita denda AP untuk nyanyi lagu ni dari kumpulan yang agak sinonim dengan metal lah. Metal rock. Yeah.
2: Ekspedisi.
1: Tapi saya nak awak tukar lagu dia kepada nyanyian asli.
2: Oh, awak memang suka kalau saya nyanyi.
1: Ibaratnya tu, macam kalau orang macam Haziq Rosby tu, suara macam Ahmad Jaiz.
2: Okay.
1: Dia nyanyi lagu ekspedisi. Macam mana rupa dia?
2: Kita dengar ya.
1: Okay, kita masuk muzik boleh?
2: Okay, jom kejap ya. Okay. 1, 2, 3. Dahsyat lagu ni.

0: nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejap pasar budaya. Dan toleh kanan toleh kiri, nampak batang hidung sendiri. Banyak susah cari makan, semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya mahalul dia. Si orang pijak kepala. Udah le. Penat patutnya ni.
1: Okey, awak menjalankan tugasan denda dengan cemerlang. Saya rasa cukup cemerlang sekali dalam untuk tahun ni. Okay. Ini yang paling cemerlang
2: sekali. Ini paling cemerlang sekali. Oh, ni ramai katanya. Rosak lagu.
1: Ramai macam masuk konsert sekarang ni.
2: Itulah, tiba-tiba tak bergantung orang tengok kat live ni.
1: Tiba-tiba nyalakan api lighter macam dalam konsert. Okey, terima kasihlah semua yang masuk live hari
2: ni.
1: Tapi
2: ada katanya, ini konsert rock ke lagu apa, lagu irama Malaysia ni.
1: Udah macam bercakap saya dengar. Okey. Settle dah, memang terbaik. Okey, kita nak masuk bilik karaoke. Sebentar lagi anda akan dengarkan lagu daripada 5 minutes dengan Galau, tapi kita nak layan dulu lagu karaoke yang pertama ni, Tila dengan Rela.
2: Rela.
1: Macam saya tadi Rela dengar.
2: Yalah, alah Rela. Orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, tak apa, 9.54 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu daripada 5 minutes dengan tajuk lagunya Galau.
2: Awak pernah rasa tiba-tiba galau?
1: Pernah. Saya rasa rindukan kepada seseorang. Saya rasa macam kehidupan saya terawang-awangan.
2: Sebenarnya apa maksud galau?
1: Galau ni rindu.
2: Oh, rindu. Macam kita rindukan Ashila Azura.
1: Ya. Yeah.
2: Selepas ini.
3: Galau apa?
2: Galau apa?
1: Jiwa kacau. Jiwa kacau.
2: Itu bukan gundah.
1: Galau maksudnya jiwa kacau.
2: Jiwa kacau, galau. Nasib baik kita ada pakar bahasa dekat sini.
1: Pakar bahasa, yelah.
2: Sebab ni
1: sebab Sila pun selalu jiwa kacau juga.
2: Weh, dia kena kan Sila. Tak apa, selepas ni pakar bahasa kita akan take over.
1: Okay.
2: Untuk Hai Hai KL, dia akan memberikan lagi bahasa-bahasa yang yang anda boleh belajar.
1: Yelah, kejap lagi Sila Syura pun katanya akan buat live selama 4 jam untuk mengajar kita cara-cara masak ikan pari, masak ungkep.
2: Masak ungkep. Jadi siapa yang nak resepi macam Kak Noor tadi, kata mana resepi dia, tunggu live Sheila sekejap lagi.
1: Okay, dan insyaAllah kami akan kembali pada hari Isnin nanti menurut letak pagi KL. Diharapkan anda tibulah dengan lagu-lagu yang telah pun disiapkan untuk anda sepanjang hari
2: ini. Hari ini saya nak tinggalkan anda lagu terakhir di bilik karaoke 972, lagu duet daripada Ariana Grande dan John Legend dengan Beauty and the Beast. Dah tahu dah kan mana yang beauty dia?
1: Siapa yang beast dia tu?
2: Baik, terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 7 Oktober ingat
2: ya. 7 Oktober. Baik.
1: Bye-bye KL.
2: Saya cuti time tu. Cuti. Tetap bagi KL.

0: saja tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan di kelas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi. Namun,

atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara Teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform pencecahan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Strait Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Strait Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, Beth Begdol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahala topan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Tidak kira di mana jua anda berada, tentunya kami sentiasa menemani anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura, hari ini kembali bersama dengan anda. Hai hai KL, sudah pun pukul 10:10 pagi. Hari ini kita bertemu di udara 97.2, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Terima kasih kepada Endayana dan juga AP Syafiq yang bersama dengan anda menerusi rentak pagi KL. Tadi AP ada cakap tajuk lagu galau tu maksudnya rindu. Tidaklah kan, galau tu maksudnya jiwa kacau, hati kusut, rasa resah, rasa gelisah. Harapnya untuk anda yang sedang merasai begitu, tenangkan dulu diri anda, genggamkan tangan anda, lepas tu lepas, genggam lepas, genggam lepas. InsyaAllah hati kita akan jadi tenang. Hari Jumaat macam ni, hari yang penuh barakah kepada anda yang baru saja memulakan tugas anda untuk pagi ini. Selamat bekerja, yang sedang makan selamat menjamu selera. InsyaAllah saya akan cuba untuk hiburkan anda dan berkongsi dengan anda info-info dalam negara kita yang tular dan juga luar negara. Sekejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Elina Haris, kita ada lagu Kimi Kimo, dan ini dia, kita layan lagu Amira Osman dengan lagunya Bila Nak Kahwin. Layan terus, hai hai KL, ini baru KL.

Itu adalah lagu Terlalu Rindu menerusi Hai-Hai KL ini baru KL. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami untuk waktu ini di Sabah, di Sarawak, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di Perlis, di mana saja anda berada untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, tadi pendengar-pendengar kita yang tengok live TikTok AP dan juga Anne Diana tanya resepi macam mana nak masak ungkep. Sebab mereka ni berkongsi tentang ikan pari sedap masak apa kan. Kebanyakan daripada kita ni kalau ikan pari sama ada goreng akan buat asam pedas. Ada juga sesetengahnya akan buat kari. Cuma saya tak pernah lagi masak kari ikan pari. Rasanya bagaimana yang selalu keluarga saya masak, iaitu masak ungkep. Masak ungkep ni adalah masakan yang berasal dari Kepulauan Jawa, Indonesia, dan dibawa masuk ke Malaysia oleh masyarakat keturunan Jawa. Okey, terutamanya yang berada di Johor, Selangor dan juga Perak. Mungkin ada antara anda pernah merasai masak ungkep ataupun nama lain yang anda berikan. Masak ungkep ni menunya yang paling utama, bahan kena ada ketumbar, kena ada jintan manis. Kalau tak ada ni takkan jadi masakan ungkep tu. Okey, ungkep ni, okey, kenapa dipanggil ungkep? Bukannya mengungkep kata-kata, tidak. Okey, ungkep ni, okey, ejaannya UNGKEP. Okey. Kalau dalam bahasa Jawa, okey, ungkep bermaksud tutup rapat. Tutup rapat periuk atau kuali, okey, dengan penutup supaya bahan yang kita nak masak tu dia meresap. Jadinya bila kita tutupkan bahan, sama ada anda guna ayam ke ikan mayung pun boleh juga masak ungkep. Ikan pari dia akan meresap ke dalam bahan yang kita pilih itulah. Sebab tu diberi nama masak ungkep, ditutup rapat. Jadi anda bolehlah cuba mungkin hari ini, tak tahu nak masak apa, ikan ke ayam ke kat dalam peti sejuk tu, kita boleh cari resepi bagaimana nak buat masak ungkep. Tetapi sekarang ni dah dimodernkan tau. Kalau masakan ungkep yang sebenarnya tak ada letak santan, tapi ada di setengah tempat, ataupun mungkin orang nak ubah letakkan santan berkuah. Tapi kalau ikut asal usulnya, masakan ungkep ni dia kering sahaja. Terpulanglah yang penting kita yang nak makan, kita yang nak buat, kita yang nak masak. Sedap, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Ada lagu daripada Encik Mimpi dan juga ini dia, kita layan Loco dengan lagu Pujaan Hati menerusi Hai Hai KL ini baru KL.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 10.45 minit pagi. Jadi sekarang ni saya nak buka ruang lah kepada anda untuk minta lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda. Bermula pukul 11 pagi sampai pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah kita akan layani lagu-lagu permintaan anda. Kalau semalam dah minta, hari ini kita tunaikanlah permintaan orang lain pula kan. Kita bagi ruang semua pendengar KLFM untuk menghantarkan lagu-lagu yang menjadi kegemaran. Anda boleh hantarkan menerusi wasabi kita 013-3097-972 atau boleh tengok di Facebook kita. Saya dah masukkan gambar saya. Comelnya. Boleh komen dekat situ lagu-lagu pilih anda. Kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada The Cardigans dengan lagunya Love Fool. Kita layan dulu lagu ini daripada Aiman Siddiq dengan lagunya Cinta Terakhir. Layan terus. Hai KL, ini Paru KL.

Kan macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL. Selamat pagi Kuala Lumpur. Tepat pukul 11 untuk waktu ini, tibalah masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda yang sedang bekerja untuk waktu ini, mengadap PC dari tadi. Tak sudah-sudah lagi ke? Kita kena juga tenangkan otot-otot kita ni. Bila kita terlalu lama duduk dekat kerusi kita, mengadap PC ataupun buat kerja kita, kita akan stuck tau. Dia jadi lagi sakit, lagi badan. Nak-nak pula kerja tempat yang sejuk. Jadi bangun sekejap semua. Sekejap je, bukan lama pun. 5 minit je bangun, angkat tangan, goyang kanan, goyang kiri, goyang depan, goyang belakang, supaya kita lagi bertenaga. Nak tunggu kejap nanti, keluar sekejap pukul 12 suku minit tengah hari nanti kan, untuk kaki tangan awam, untuk swasta juga yang akan pergi makan nanti. Hari ni kan solat Jumaat, jadi agak lama sikit waktu makan kita tu. Sementara tu, kita relax-relaxkan badan kita, supaya kita tidaklah ditimpa sebarang pun penyakit, okey? Kita nak tunaikan lagu pilihan. Ada yang minta lagu Lepas Geram. Cuma

Seram lah kan, dia macam melepaskan ketakutan gitu. Nanti kita akan tunaikan lagu pilihan Abang Din kita. Dan juga ini permintaan daripada Abang Mus yang berada di Presin 9. Katanya ada di Fasa 12 Putrajaya. Nak dengar lagu Bryan Adams bertajuk Have You Ever Really Loved A Woman. Dan juga kita layan dulu lagu ini, permintaan Ayu Jingga yang berada di Petronas NPE Pantai Dalam. Saya baru singgah tadi beli kari pok sedap. Lagu Azharina Azhar, Elegi Sepi untuk anda. Hai KL, ini Paru KL.

Itu dia, kita baru saja mendengar lagu daripada Sal Priyadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 11.21 minit pagi untuk waktu ini. Semalam kalau anda sempat menonton perlawanan Piala ASEAN FIFA 2026 antara Malaysia dan juga Singapura, dah lega dah kan kita bagi 6-0. Tetapi perlawanan malam tadi antara Indonesia dan juga Bangladesh untuk Piala ASEAN FIFA 2026 diperkatakan dari malam tadi sampailah sekarang. Okey, kalau anda dapat tonton dan anda lihat kan, pada penghujung perlawanan antara Bangladesh dan juga Indonesia, masa kecederaan yang awalnya dipaparkan 2 minit kemudian berubah menjadi 7 minit. Maka perubahan itu mencetuskanlah persoalan dalam kalangan penyokong dan juga kita semualah, kerana Indonesia berjaya menjaringkan 2 gol terakhir itu pada minit ke-96 dan minit ke-97. Dan gol pada minit ke-97 itu memastikan Indonesia muncul juara kumpulan A dan mara ke final lah. Jadi keadaan itu memberi kesanlah kepada kita semua, terutamanya rakyat Malaysia. Walaupun Harimau Malaya menang besar 6-0 ke atas Singapura, tetapi Malaysia terlepas peluang ke final. Jadi ini antara perkara yang diperkatakan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan mengemukakan permohonan rasmi kepada FIFA susulan perubahan masa tambahan dalam perlawanan Indonesia menentang Bangladesh pada Piala ASEAN FIFA 2026 malam tadi. Dan difahamkan bila dipaparkan masa tambahan 2 minit berubah kepada 7 minit tu menjadi satu persoalan lah kan. Jadi FAM ni menegaskan permohonan itu bukan untuk mempertikaikan kemenangan Indonesia, tidak, tetapi mahu mendapatkan penjelasan mengenai proses dan prosedur pengadilan. Jadi itu dia sedikit tentang bola yang dapat kita kongsikan dengan anda untuk pagi ini. Saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan seterusnya daripada rakan-rakan kita ini. Okey, Firdaus di Miri, Sarawak, dia hantar dekat Wasabi kita, dia ada hantar dekat Facebook, nak dengar lagu daripada Zureda katanya, bertajuk Pelitaku. Okey, pilihan daripada Min, nak dengar lagu Terevaste. Okey, kejap nanti kita akan tunaikan lagu kegemaran anda. Dan ini dia lagu permintaan daripada Haji Din kita, nak dengar lagu Mawi featuring Dato' AC Mizal dengan lagunya Al-Haq. Layan terus Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Transfer sikit. Okey.
3: Yeah. Alah bingai lagi. Hidup ini nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: banyak susah cari makan. Semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya mahalul dia. Si orang pijak kepala. Penat kepala ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Selamat pagi Kuala Lumpur. Tentunya lagu permintaan Iqbal yang berada di Wangsa Maju. Nak dengar lagu Cinta Tak Perlu Dipaksa. Lagu kumpulan budak kucat. Lagu permintaan budak kaca mata. Tentunya Mercy. Hai KL, ini baru KL. Kucai pula. Kenapa nak masak apa tu kan? Sebenarnya daun kucai ni kalau nak masak dengan tumis tahu, mungkin ada antara anda suka makan toge kan. Toge tahu empat segi tu, lepas tu letaklah cili besar, kemudian ada daun kucai sikit, anda tumis bawang putih, bawang merah, dan naik bau. Masukkanlah toge, tahu yang dipotong empat, letak sos tiram sikit, letak daun kucai, letak cili, memang terangkat lah eh. Itu dia tadi nak sebut kaca mata, sebut kucai. Jadi kucai pun okey, nak letak dalam cucuk udang pun boleh, daun kucai ni kan. Cucuk apa-apa pun boleh lah eh. Itu orang kata sebagai penyedap sahaja. Itu dia, kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita ni. Kejap nanti tepat pukul 12 kita ada utama 12 tengah hari. Hari ni awal sebab hari ni hari Jumaat kan. Okey, permintaan lagu yang diminta oleh Ika yang berada di balik pulau Pulau Pinang. Nak dengar lagu Rahmat dengan lagunya Siapa di Hatimu. Bila nampak nama Ika dari balik pulau Pulau Pinang ni, saya dulu ada kawan-kawan, ada tiga orang yang sekolah dekat sekolah teknik balik pulau. Lepas tu dia habis sekolah, dia masuk kolej sekali. Dua tiga orang kawan saya dia balik pulau lah. Tu cerita dia. Okey, dan juga permintaan Baby Chomel yang berada di Pudu Central nak dengar lagu NSYNC. Ini dia dengan lagunya I Want You Back. Hai KL, ini baru KL. Right.

Kembali bersama-sama kami tentunya menerusi KL FM. Ini baru KL. Dah dengar dah tadi tu kan? Ini maksudnya kita dah bawa anda ke zon lagu lepas geram di Hai-Hai KL. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Saya Ashila Ashura di sini temani anda untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Dan untuk makluman anda Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat padu zuhur hari ini pada pukul 1:05 tengah hari, dan insyaAllah tepat pukul 1 nanti kita akan bersiaran secara langsung dari Radio Nasional FM untuk sama-sama kita ikuti khutbah solat Jumaat bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga tu dia. InsyaAllah kita akan bawakan kepada anda khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Jadi tadi dah dengar lagu pembuka tirai untuk lagu lepas geram daripada Datuk Ramli Sarip dengan lagunya Teratai ataupun Sweet Charity. Sekejap nanti kita nak tunaikan lagu pilihan daripada Salwa yang berada di SK Pandan Indah. Ini cikgu ke ataupun pekerja ni, tak kisahlah . Yang penting terima kasih kerana mendengar KLFM. Katanya nak dengar lagu daripada Abbot, Penawar Rindu. Okey, dan kita nak tunaikan lagi lagu pilihan daripada Abang Yus. Katanya dalam van sekolah ni, Sheila, tengah layan KLFM. Boleh tak abang nak dengar lagu daripada Amok, Aku Mahu Pulang? Abang, tak sabar nak balik ya. Nanti solat Jumaat kat mana bang? InsyaAllah. Dan kita layan dulu lagu ini, permintaan Putra Pendekar nak dengar lagu Muse dengan lagunya Hysteria. Layan terus Hai-Hai KL. Ini baru KL.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Kepada anda yang baru saja mendengar kami, tentunya baru nak naik kenderaan kan. Tengah hari macam ni, ada yang bawa van sekolah, bas sekolah, ibu ayah yang menunggu anaknya. Janji pukul 12.15 minit tengah hari terpacak depan pagar sekolah. Tapi itulah hari-hari kita pesan, hari-hari pun takkanlah ada. Itulah dia bila kita menjadi ibu dengan bapa ni. Antara cabaran-cabarannya, ada anak yang kalau kita kata A, dia ikut A. Ada anak yang kita kata B, dia buat C. Begitulah. Sementara nak tunggu mereka ni membesar dengan baik, alhamdulillah, insyaAllah. Sambil-sambil tu, anda bersama dengan kami di KLFM menerusi frekuensi 97.2. Ada yang makan dalam kenderaan juga sementara nak menanti apa jua yang anda nak buat sekejap nanti. Okey. Dan kita nak tunaikan lagu pilihan lepas geram yang terakhir yang diminta oleh Siti Ainul yang berada di Bandar Permaisuri. Nak dengar lagu daripada Rabbani dan juga Amy Search bertajuk Mentari Merah di Ufuk Timur. Sekejap nanti juga EJ akan temani anda menerusi Nadi Kota KL satu tengah hari hingga pukul 4 petang. Dan insyaAllah tepat pukul 1 kita akan ikuti khutbah solat Jumaat langsung dari Radio Nasional FM. Tajuk khutbah kita pada hari ini iaitu Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Okey, saya nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Ini lagu terakhir untuk lepas geram diminta oleh Jijo. Nah, dengan lagu daripada Great My Sacrifice. Layan terus KLFM, ini baru KL.

على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan insyaAllah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kita kehadrat Ilahi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, yang terdapat lebih sedikit ganjaran ya. Masya Allah hari ini 2 Oktober 2026 Masihi bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, seketika sama-sama kita memperbanyakkan selawat ya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih diucapkan ya kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.05 minit tengah hari nanti. Dan hari ini ya saudara, insyaAllah yang berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Dan Bilal bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kaspi. Dan baik saudara yang berdekatan sekitar Kuala Lumpur, jomlah kita sama-sama solat di Masjid Negara Kuala Lumpur hari ini. Dan juga kita berinfak ke tabung masjid, kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun insyaAllah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan ya. Seperti yang kita tahu, infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki kita insyaAllah. Dan baik, Alhamdulillah waktu ini juga saya nak kongsikan kepada pendengar, ketika ini jemaah sudah pun memenuhi ruang Dewan Masjid Negara. Ada yang sedang beritikaf ya, menunaikan solat tahiyatul masjid, berzikir, beristighfar dan juga membaca Al-Quran. Kalau dapat saya kongsikan juga suasana

bersegeralah datang ke masjid. Mungkin ada juga yang sedang menguruskan perniagaan, kalau boleh tinggalkan seketika urusan dunia ni, kita tinggalkan segala kesibukan untuk kita memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saudara, solat Jumaat ini bukan sekadar kewajipan mingguan untuk kaum Adam, ia sebenarnya adalah peluang untuk kita mendengar khutbah, mengambil peringatan, muhasabah diri dan juga memperbaiki diri kita. Dan untuk para pendengar yang menuju ke masjid, jangan lupa untuk berniat itikaf dan banyakkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan doa-doa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Sesungguhnya Allah jualah tempat kita bergantung harap. Kita ambil juga kesempatan untuk kita banyak-banyak lazimi istighfar, insya-Allah ya. Astagfirullahalazim. Baik saudara, hari ini khutbah merungkai sengketa bahagia rumah tangga, yang mana tajuk khutbah yang sangat menarik saya kira ya, yang akan disampaikan seketika nanti, membawa satu peringatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu tentang tanggungjawab dalam rumah tangga dan bagaimana kita nak menghadapi perselisihan dalam keluarga. Kerana setiap suami dan bapa mempunyai amanah untuk memimpin keluarganya. Kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang pertama.

0: dan kehormatan, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru sahaja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kaspi. Dan azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Dan alhamdulillah ya, kita ambil masa sekejap untuk panjat kan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ya Allah masih lagi izinkan kita untuk bernafas ya, untuk melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah, syukur ya. Dan mungkin ya seminggu ataupun sepanjang minggu hati kita ini dipenuhi dengan keresahan. Jadi hari Jumaat ini mengajak kita untuk kembali kepada Allah, kerana hati yang dekat dengan Allah akan menemukan dengan ketenangan, mudah-mudahan ya. Dan mungkin juga sepanjang minggu kita banyak melakukan kesilapan, dan hari Jumaat menjadi ruang untuk kita muhasabah diri dan memohon keampunan. Semoga Allah pandang dan juga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat pendengar yang baru saja bersama dengan saya, mungkin minggu ini ya kita nak dengar siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari Perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Saya tak lupa juga nak ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan baiklah saudara, kita kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari Masjid Negara Kuala Lumpur, yang disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Amrul Al-Haz Adnan, yang mengajak kita, mengingatkan kita bahawa rumah tangga ini adalah satu amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap suami, isteri dan juga ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk menjaga, mendidik dan juga membimbing keluarga menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak perbaiki pasangan dan anak-anak kita, kita perlu terlebih dahulu memperbaiki diri kita. Jangan terlalu melihat kekurangan orang lain sehinggalah kita terlupa kelemahan diri kita sendiri. Dalam kita menghadapi perselisihan, kita juga perlu belajar untuk mendengar, untuk berkomunikasi dengan baik, meminta maaf dan juga memaafkan dan merendahkan ego kita. Dan insya-Allah kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah untuk hari ini.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

الحمد لله الذي جعل الزواج سكنا والمودة والرحمة سبيلا إلى سعادة الأسر واستقرار المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan ketakwaan itu akan membimbing kita bukan sahaja ketika mana kita berada di masjid ini, tetapi ketika mana kita menjalankan amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ataupun ketua keluarga. Sama-sama kita lupakan sejenak hal dunia. Kita lapangkan dada, sama-sama berikan perhatian kepada khutbah pada tengah hari ini. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dan hampir dengan kehidupan kita, iaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Muslimin yang dimuliakan, setiap suami dan bapa itu memikul amanah memimpin keluarganya, di mana kepimpinan dalam rumah tangga bukan sekadar hak untuk dihormati, tetapi tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku suami bertanggungjawab menyediakan nafkah, memberi perlindungan kepada keluarga kita dan mendidik dan membesarkan ahli keluarga. Namun tanggungjawab yang lebih besar adalah kita memimpin keluarga kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita bimbing mereka, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Dan perkara inilah yang telah ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, Allah SWT terlebih dahulu memerintahkan kita jaga diri, pelihara diri, kemudian barulah keluarga. Yang mana ini memberi mesej kepada kita, sebelum kita memperbetulkan pasangan kita, memperbetulkan anak-anak kita, kita sendiri mesti bersedia untuk diperbaiki. Jangan hanya kita mahu minta didengar, tetapi enggan mendengar. Jangan hanya kita tahu menuntut hak, tetapi melupakan tanggungjawab. Jangan hanya kita melihat kelemahan ataupun kekurangan pasangan kita sahaja, sedangkan kelemahan diri kita sendiri tidak pernah kita akui. Keluarga tidak memerlukan pemimpin yang sentiasa mau menang. Keluarga memerlukan pemimpin yang berani mengaku salah dan bersedia membaiki keadaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti akan diuji. Ada masanya suami isteri berbeza pandangan. Ada masanya kata-kata yang mengguris perasaan kita. Ada harapan yang tidak dipenuhi.
dan ada pengorbanan yang tidak dihargai. Perselisihan bukanlah semestinya tanda kegagalan. Namun cara kita mengendalikannya menentukan sama ada rumah tangga kita bertambah matang atau mengundang keretakan. Kalau kita lihat menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 perceraian telah direkodkan di seluruh Malaysia pada tahun 2024, di mana meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, 47,577 perceraian melibatkan pasangan Islam, meningkat 7.3%. Jika dipuratakan, lebih kurang 165 perceraian berlaku pada setiap hari. Namun kita perlu ingat, di sebalik setiap angka itu ada kehidupan yang telah berubah. Ada rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, ada hati yang membawa luka, ada juga anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama mereka. Statistik ini bukan untuk menghukum mereka yang telah berpisah. Namun Islam menyatakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang itu terus hidup dalam penderaan dan juga kezaliman. Kerana ada kalanya perpisahan itu ataupun perceraian itu merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syarak setelah segala usaha perdamaian dilakukan. Namun melalui angka ini sepatutnya menyedarkan kita, jangan biarkan masalah yang masih boleh dibincangkan berubah menjadi luka yang tidak lagi dapat dipulihkan. Janganlah kita mengambil keputusan besar ketika mana hati kita sedang dikuasai amarah. Allah SWT menunjukkan jalan penyelesaian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima tab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Mafhumnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka pendekatannya lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan perasaan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keduanya, yakni suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat yang dibacakan ini mengajar kita bahawa apabila konflik tidak lagi mampu diselesaikan berdua, dapatkanlah bantuan orang yang amanah. Bukan semua masalah perlu diumumkan, tetapi bukan semua masalah juga boleh dipendam sendirian. Dapatkanlah bantuan ahli keluarga yang adil, kaunselor, pegawai agama atau pihak autoriti. Pilihlah orang yang mahu menyelesaikan masalah, bukan orang yang hanya menambahkan kemarahan. Rumah tangga tidak akan pulih hanya kerana seorang pandai berkata-kata. Rumah tangga akan pulih apabila kedua-dua pasangan itu jujur, merendahkan ego dan benar-benar mahu memperbaiki keadaan. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak bersedia untuk bekerjasama. Kita belajarlah mendengar sebelum menjawab. Belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan alasan. Belajarlah menegur tanpa menjatuhkan maruah. Kerana cita-cita kita bukan sekadar hidup bersama di dunia, tetapi dihimpunkan kembali bersama keluarga dan pasangan kita dalam syurga. Perkara ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin.
yang bermaksud dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-59 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedarlah kita bahawa integriti itu bukan hanya berkaitan amanah kita di pejabat, pengurusan kewangan atau usaha kita menolak rasuah. Malahan integriti itu juga mesti subur dan hidup dalam rumah kita. Integriti dalam rumah tangga ialah kita berlaku jujur kepada pasangan kita, kita tunaikan nafkah dan janji kita, kita akui kesalahan kita, tidak memutar cerita untuk memenangkan diri, tidak menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tidak menunjukkan imej yang baik di luar, sedangkan keluarga kita, kita layan dengan kasar di rumah. Integriti itu apabila akhlak kita dalam rumah sama baiknya dengan imej yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Dan apabila rumah tangga kita diuji, janganlah tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya disebarkan di sosial media. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah dan spekulasi. Orang ramai akan mula menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenar, sedangkan pasangan dan anak-anak akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Namun, menutup aib bukanlah bererti kita menyembunyikan kezaliman. Sekiranya berlaku penderaan, keganasan, pengabaian tanggungjawab ataupun ancaman terhadap keselamatan, maka dapatkanlah bantuan dan perlindungan daripada pihak autoriti. Jangan sesekali kita membuka aib untuk mencari perhatian. Namun jangan menyembulikan kezaliman atas nama menjaga rumah tangga. Setiap kemulut hendaklah kita tangani dengan hikmah. Kasih tidak dapat diperbaiki dengan kita koyakkannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, ia perlu disulam kembali dengan kejujuran, doa dan kesediaan untuk berubah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil 3 pengajaran yang penting. Yang pertama, keluarga itu adalah anugerah dan juga amanah. Sama-samalah kita pimpin keluarga kita dengan tauladan, kasih sayang dan ketakwaan, bukan dengan ego serta kekerasan. Yang kedua, rungkaikan perselisihan dengan integriti. Kita berlaku jujur, tunaikan tanggungjawab, akui kesalahan dan dapatkan bantuan pihak yang amanah apabila konflik tidak mampu diselesaikan berdua. Dan yang terakhir, sama-samalah kita pelihara maruah pasangan dan maruah keluarga kita. Jangan kita menghukum melalui media sosial, tetapi jangan pula berdiam diri apabila berlaku penderaan ataupun kezaliman. Salurkan masalah kita kepada pihak authority yang mampu membimbing dan melindungi. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang tidak pernah diuji. Rumah tangga yang bahagia ialah rumah yang setiap kali diuji, penghuninya memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amanah dan kembali memperbaiki diri. Kerana bahagia bukan bererti tiada sengketa. Bahagia ialah apabila sengketa itu kita rungkai dengan iman, hikmah dan integriti yang dipertahankan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru

0: brace yourself.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music tanpa henti. Big T-shirt Billy. Baik, kepada anda yang tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi, berhati-hati. EJ ucapkan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan kepada yang tengah makan tengah hari, terutama kepada kaum kaum wanita lah kan, mungkin hari ini rehatnya lama sikit, jadi anda berkelapangan untuk pergi me time bersama teman-teman. Jangan lupa untuk pulang ke pejabat pukul 2:15 tengah hari, sebentar saja lagi. Dan sambil-sambil tengah layan KLFM sekarang ini, kita akan dengarkan Music Express 30 minit sampai pukul 2:15 petang. Dan kepada anda, terus layan nanti kota KL. Ini baru KL.

Selamat petang untuk anda semua. Lagu terakhir menerusi Music Express Anda Ku Miliki semalam membawa kita ke pukul 2.20 minit petang. Okey, selamat kembali melaksanakan tugasan anda kepada anda yang tadi berehat bermula pukul 2.15, 12.15 minit tengah hari kan? Sampailah pukul 2 ni. Jadi, selamat memulakan tugasan anda untuk hari Jumaat ini. Berbaki lagi beberapa jam sebelum esok hujung minggu untuk kita masa untuk kita bercuti. Jadi andai semalam boleh kita ulang mungkin banyak perkara yang kita nak betulkan. Tapi hakikatnya semalam dah jadi kenangan yang kita ada cuma hari ini. Jadi sempena hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, jangan terlalu lama kita menyesali apa yang telah berlaku. Perbanyakkan selawat, bersedekah, minta keampunan dan gunakan hari ini untuk jadi versi diri yang lebih baik. Boleh ke tak boleh, mana tahu kan? Satu kebaikan kecil yang kita buat hari ini menjadi asbab ataupun sebab Allah permudahkan urusan kita. InsyaAllah. Okay. Baik, hari ini di Kuala Lumpur bagaimana keadaan cuacanya? Jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di belah petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat dan belah malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Teruskan bersama Nadia Kotikial, Siduri EJ menemani anda di waktu tengah hari ini. Kita layan lagu Mona Lisa. Terus layan, ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Ish, ha. Itu dia lagu baru daripada Haziq Rosebi bertajuk Palu. Mungkin ada anda yang dengar lagu ini tersenyum sorang-sorang. Rasa macam teringat. Teringat dulu masa kita naik atas pelamin kan. Teringat tak apa saudara. Tapi yang bila teringin ni, ai takut kita wak. Tiba-tiba rasa macam ai teringin nak naik pelamin lagi eh. Ish. Ya, je boleh cakap ish je lah eh. Jadi esok hari Sabtu, mungkin ramai yang ada jemputan kahwin kan. Jadi kalau majlis dalam dewan, kita boleh datang dengan tenang eh. Tapi kalau majlis dibuat secara open air ni, anda kena lebih berhati-hatilah dengan keadaan jerebu sekarang ini. Tapi jangan sampai tak datang pula tau. Kesian tuan rumah eh, dah jemput kita, kita kena datang. Datang tu tak datang, cuma kena rancang dengan baiklah. Tengok keadaan udara kan. Kalau rasa macam teruk sangat, kena pakai pelitup muka kalau perlu. Dan kena pertimbangkan lah kalau ada anak-anak kan, anak-anak kecil, kena pastikan mereka dalam keadaan selesa juga. Antara bawa ke tak bawa ke, anda fikirlah yang terbaik eh. Kalau jauh tu kena bawa lah, jemputan jauh-jauh kan. Kalau dekat-dekat tu, anda datang seorang wakil eh, ataupun anda dengan isteri saja ke kan. Jadi apa perancangan anda nanti esok? Kalau anda kena datang majlis jemputan kahwin, kita raikan eh. Tapi kesihatan anda juga perlu anda utamakan. Selamat tengah hari untuk anda semua. Eh, tengah hari pula. Petang. Ada yang dah berkira-kira petang nanti nak minum apa, EJ. EJ ni kalau cakap memang cerita pasal makan je lah eh. Kepada akak-akak cik kak kita yang tengah rehat-rehat sekarang ni, sambil-sambil mencari idea. Idea. Nak makan apa agaknya petang ni. Nantilah kita tengok-tengok apa yang ada dekat dapur tu kan, yang boleh kita buat sebagai menu-menu petang untuk hari ini. Sabarlah hati, sabarlah hati eh. Kita layan lagu Acik dan juga Nadia.

0: Orang KL kenalah dengan KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

Dan terima kasih kepada anda yang masih sayang bersama dengan kami. Sayang sampai bila-bila, janji tau. Kena sayang KLFM sebab kami akan sentiasa bersama dengan anda, menemani anda, menemani siang, malam, pagi, petang, malam anda kan. Okay. Baik, orang Kuala Lumpur, hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, kalau nak keluar pergi jalan-jalan ke, nak pergi hantar anak pergi mana-mana ke kan, ataupun nak kena majlis, telefon siapa pula yang berbunyi tu kan, nak pergi ke majlis ataupun ada urusan di luar bandar, kita kena rancang perjalanan awal sebab di hujung minggu ini ada 3 acara besar berlangsung serentak yang akan berlangsung di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan juga di Sepang. Yang pertama, Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia di Sepang International Circuit, dan dari hari ini sampai hari Ahad, lebih 200,000 penonton dijangka hadir sepanjang 3 hari ini, dan Polis Selangor pula menugaskan 365 anggota dan pegawai trafik dengan 17 kawasan parking disediakan yang boleh menampung kira-kira 9,000 kenderaan. Jadi kalau anda menuju ke Sepang ataupun KLIA, jangan tunggu saat akhir. Malah pihak KLIA sendiri menggalakkan pengunjung untuk menggunakan pengangkutan awam kerana trafik dan pergerakan kenderaan dijangka akan meningkat pada hujung minggu ini. Kemudian ada pula Litua di Langkawi. Pagi tadi dia sempat lalu dekat Hulu Langat. Nasib baik EJ dah sampai dulu di RTM . Jadi hari ini peringkat ke-6 bermula di Pandan Indah dan berakhir di Rembau. Esok hari Sabtu dari Melaka ke Batu Pahat, dan hari Ahad nanti di peringkat terakhir dari Muar akan menuju ke Putrajaya. Jadi beberapa laluan di sepanjang perlumbaan mungkin mengalami kawalan lalu lintas, ataupun ada beberapa jalan yang ditutup sementara mengikut pergerakan arah perlumbaan lah kan. Jadi itu untuk Litua di Langkawi. Dan yang ketiga, kita ada apa lagi event terbesar di Kuala Lumpur? Kita ada Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi kawasan sekitar pusat bandar KL juga akan meriah dengan ribuan peserta. Ahad pagi, full marathon bermula seawal 3 pagi dari Dataran Merdeka, diikuti half marathon pada pukul 4.45 pagi. Jadi orang KL sila bersedia dengan 3 acara besar ini. 3 kawasan yang mungkin akan beri kesan kepada perjalanan anda. Jadi anda hanya perlu rancang awal, semak laluan, tengok kemaskini trafik dan beri masa lebih untuk perjalanan. Okey, jadi hujung minggu ini memang meriah dengan sukan. Jadi kita raikan kemeriahan itu. Tapi janganlah sampai kita terlambat untuk sampai ke destinasi. Okey, baik, kita teruskan hiburan. Ada lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakanmu Cinta. Tapi kita layan lagu kumpulan UK, Strasa. Ya, yeah. Ijit memang betul terasa . Terasa lapar Sebab belum lunch lagi ni. Jadi terus layan Nadi Kota KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

hingga 4 petang. Radio KKL menghiasi ruang udara 97.2 MHz. KLM, best out.

Lagu Bila Aku Jatuh Cinta. Bila kita jatuh cinta, apa pun sanggup kita lakukan eh. Kadang-kadang yang benda yang tidak kita fikirkan, tak terfikir, kita mampu melakukan pun kita boleh atasinya. Itulah kehebatan cinta, kekuatan cinta. Dan kepada anda juga yang tengah layan KLFM, terima kasih banyak-banyak eh. Bersama dengan EJ di jam terakhir untuk hari ini menerusi Nadi Kota KL. Ada yang terkejut, suara EJ ke tu? Ya benar eh. Memang saya berkonti bersama dengan anda menerusi Nadi Kota KL pukul 1 sampai pukul 4 petang nanti. Baik, pada anda, hari ini hari Jumaat, jadi kita tak perlulah tunggu jadi orang hebat untuk buat kebaikan. Senyum pun boleh jadi sedekah tau. Jadi hari ini hari Jumaat, banyakkan bersedekah, senyum. Tak kisahlah orang kata dia ni kenapa lah senyum daripada tadi je, mereng ke apa. Pedulikan kata-kata orang, kita berikan senyuman paling manis eh. Dan selain itu, menolong membantu orang pun satu kebaikan juga. Cakap benda yang baik pun boleh mengembirakan seseorang yang lain tau. Jadi kadang-kadang perkara kecil yang kita anggap biasa, mungkin sangat besar maknanya bagi orang lain. Jadi lakukan yang terbaik untuk hari ini. InsyaAllah semoga dipermudahkan juga urusan anda di hari Jumaat ini, okey? Layan lagu mantap coy, menerusi Nadi Kota KL.

Kota KL. Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang. Setiba di persimpangan. Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Ya, sebuah lagu bertenaga untuk anda di waktu petang ini. Mungkin ada yang dah merasa mengantuk matanya kan. Dah pukul 3.30 minit petang sekarang ini. Bertabahlah. Sikit jam lagi untuk anda habiskan waktu bekerja anda sebelum kita besok hari bercuti Sabtu dan Ahad. Yahoo, mungkin ada perancangan untuk anda. Dia dah kongsikan kan, besok hari hujung minggu memang Kuala Lumpur agak sedikit busy juga. Jadi sila rancang apa pun yang ingin anda lakukan. Baik, untuk update Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, berita baik buat Kem Negara apabila dua jaga berbasikal track, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syah Firdaus Syahrom, berjaya mara ke separuh akhir acara Kirin Lelaki. Jadi kedua-dua pelumba negara menempah tiket automatik selepas masing-masing menduduki tempat kedua dalam saringan mereka. Datuk Azizul Hasni menamatkan saingan di belakang pelumba Cina Zi Han, manakala Syah Firdaus pula berada di tempat kedua juga dalam saringan yang dimenangi pelumba Hong Kong To Chiok Hei. Dan aksi separuh akhir dan final Kirin Lelaki dijadualkan berlangsung hari ini di Velodrome Izu dengan separuh akhir dijangka sekitar jam 2 petang tadi dan final sekitar jam 4 petang waktu Malaysia. Sementara itu, dalam acara pecut individu wanita, Nur Elisa Muhammad Farid turut berjaya mara ke separuh akhir selepas menewaskan pelumba tuan rumah Aki Sakai. Okey, bagaimanapun, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri terpaksa akur selepas tewas kepada pelumba Cina Jiang Yulu. Dan Izzah Izzati akan beraksi dalam perlumbaan penentuan tempat kelima hingga kelapan. Jadi sama-sama kita nantikan aksi perlumbaan negara, pelumba negara, dan doakan semoga mereka terus memberikan yang terbaik serta mengharumkan nama Malaysia di pentas Sukan Asia. Kita teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Layan lagu rindu lagi. Hati menahan rindu, saudara. Rindu yang boleh membawa kepada apa? Pulang kepada anda nak jadi apa. Utusan Rindu, spin terus layan Nadi Kota KL.

Lagu Usop Mungkir. Kepada anda, jangan mungkir janji. Kata nak terus setia bersama dengan kami di KL FM, kena terus setia tau. Selepas ini KL anda akan bersama dengan DJ Azwan, Putra Azwan, yang akan bersama anda sampai pukul 8 malam nanti. Okey, baik, kepada anda yang tidak ke mana-mana hujung minggu ini, ada berita baik buat anda kerana kami di RTM akan menyiarkan siaran langsung Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang, bermula hari ini hingga Ahad. Jadi menariknya, bukan perlumbaan utama sahaja yang anda boleh tonton, kami juga menyiarkan sesi latihan, sesi kelayakan dan perlumbaan utama menerusi TV OK serta aplikasi RTM Klik. Okey, jadi perlumbaan utama dijadualkan berlangsung Ahad ini, 4 Oktober, bermula jam 3 petang. Jadi kepada anda peminat F1, boleh ikuti sendiri aksi jentera terpantas dunia kembali beraksi di Sepang selepas 9 tahun. Okey, jadi jangan lupa saksikan secara langsung di TV OK dan di RTM Klik. Baik, EJ juga dah sampai di hujung pertemuan untuk Nadi Kota KL. Selepas ini, EJ dah maklumkan tadi, Putra Azwan akan bersama dengan anda. EJ akan menemani anda kembali pada minggu hadapan menerusi Hai-Hai Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, terima kasih banyak-banyak yang telah bersama dengan EJ, teman berteman, dan terus layan 97.2. Kepada anda yang berada di Lembah Kelang dan yang berada di luar Lembah Kelang, anda boleh dengar menerusi RTM Klik secara percuma. Yang nak balik kerja kejap lagi, hati-hati kerana dilaporkan cuaca dah mula hujan di Kuala Lumpur. EJ tinggalkan anda dengan 3 lagu. Kita ada lagu Dalam Diam, Marry You, dan ini di F. F apa? F words lah. F, bukan F words, kata singkatan F tu lah. Nyanyian Floor 88. Jadi bye-bye, jumpa lagi Kuala Lumpur. Jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Okay, Assalamualaikum.

0: kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting bali celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari 2 Oktober 2026. Dan terima kasih untuk EJ Siduri yang dapat temani anda 3 jam tadi menerusi nadi kota KL. Baik, sebelum itu sekali untuk kenangan lalu Kuala Lumpur ini untuk panduan kita bersama muslim dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 4.16 petang.

Hej, Saib og Yusuf. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Lagu dengan Chris Dayanti dan juga Ajay dengan lagunya berjudul Hati Ini telah dilukai yang telah pun dikeluarkan pada tahun 1999, menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4:49 minit petang waktu ini. Dan untuk makluman anda juga nak kongsikan di mana di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi, dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara secara lebih tersusun dan berterusan. Begitu dapat saya kongsikan waktu-waktu ini. Dan juga menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak singgah seketika ke session berita Radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KLKL.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

0: KL, Kenangan Lalu Kuala Lumpur.
1: Ini baru KL.
0: KL FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KL FM. Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
1: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Mandani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara karyon lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kincho Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Si-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Sivasenggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Artist Legend KLKL.

0: Beef on Egg KLFM, ini baru KL.
1: Rekan Fini baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pukul 5.40 petang, anda dengarkan Beast on Air di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Okey, dan sebelum nak teruskan lagi kembali bersama dengan Encik Anwar untuk Beast on Air, untuk yang memanduk di info trafik dulu untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Kesah, trafik lapukan perlahan dari Pulau Indah menuju ke Jalan Kebun. Ekoran berlaku kemalangan yang menghalang lorong kanan di kilometer 20.5. Dan juga di Lebuh Raya Bukit Jalil juga dilaporkan berlaku banjir kilat yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari Kinara menuju ke Pavilion Bukit Jalil lah. Itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom kita kembali bersama dengan Encik Khairul Anwar yang merupakan pengasas ataupun pemilik untuk Opago Chicken Wings and Topoki. Jom nak tanya juga bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau mula-mula nak memulakan perniagaan ini. Jom kita kembali bersama Encik Khairul Anwar.
2: Okey, bagi persoalan modal, pada peringkat home base, actually saya dengan wife, kita memang mula dengan apa yang kita ada dekat tangan dulu. Jadi dengan bermula simpanan sendiri, ada juga beberapa keuntungan daripada syarikat lama yang kita rolling balik untuk kita start berniaga makanan Korea. Tapi cabaran bermula adalah bila kita ada keinginan untuk buka satu kedai fizikal pertama yang pada tahun 2022. Waktu tu komitmen dan modal dia agak besar. Jadi simpanan sendiri ada juga, ada juga pinjaman daripada adik-beradik, dan ada juga isteri saya, dia korbankan dia punya, dia pajakkan dia punya emas untuk kita rolling dalam kedai fizikal yang pertama. Dekat situ kita belajar banyak benda, dan sepanjang operasi di kedai fizikal pertama, duit yang kita dapat kita akan reinvest balik secara perlahan-lahan. Kita tambah equipment baru, kita tambah baik produk, kita R&D, dan ada juga beberapa keuntungan yang gunakan untuk pembiayaan kelas. Dan bagi saya, tempoh 3 tahun pada kedai fizikal yang pertama ni adalah tempoh pembelajaran dalam selok belok perniagaan, dunia perniagaan. Jadi apabila kita sudah bersedia, bisnes pun sudah, orang kata, ada reserve sendiri, ada sudah stabil sedikit, ada demand. Jadi kita gunakan kemudahan pembiayaan yang ada untuk kita kembangkan lagi perniagaan ke peringkat komersial. Itu yang terjadi pada tahun 2025. Kita start berniaga di Seksyen 7 Shah Alam dengan modal yang amat kecil. Kita dapat risk manage, kita kurangkan risiko. Sebab saya ni saya overthinking sikit, jadi saya amat berhati-hati dalam menguruskan cash flow. And bagi saya, untuk kembangkan bisnes, dia tak semestinya perlu modal yang sampai ratusan ribu. Kita boleh mula dengan apa yang kita ada, dan kita keep on jaga produk dan juga jaga cash flow. And kita akan berkembang step by step ikut kemampuan perniagaan kita sendiri.
3: Ini baru KL.

0: Lagu Bersama Slam dengan Kembali Merindu, lagu permintaan Muhammad Hasro yang berada di Sri Rampai menghiburkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Baik, jom. Dah pukul 6.56 minit petang, nak teruskan dengan untuk Beats On Air. Nak kembali bersama Encik Khairul Anwar selaku pengasas ataupun pemilik untuk Opago Chicken Wing and Topoki Collins Street Food ini. Nak tanya jugalah beliau apakah harapan beliau untuk perniagaan yang beliau jalankan. Jom kita kembali bersama Encik Khairul Anwar.
1: Untuk harapan saya terhadap Opago, semestinya sebagai pemilik jenama, mengharapkan jenama ini dapat terus berkembang dan dikenali dengan lebih luas. Dan impian kami adalah untuk membawa Opago ke lebih banyak lokasi dan menjadikannya sebagai salah satu jenama Korean food tempatan yang menjadi pilihan rakyat Malaysia.
2: Peace on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: sana. Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Ini baru KL.

0: nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je,
1: radio tetap KLFM juga.
0: Ah, kalau dengar Wawamsan pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
2: Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Balik cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Transfer sikit. Okey.
3: Yeah. Alah bingai lagi hidup ini. Nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: banyak susah cari makan. Semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya mahalul dia. Si orang pijak kepala. Penat cepatan ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, kan FN ini baru ke 8:06 petang. Waktu ini nak dengarkan atau nak kongsikan untuk Arena 972, di mana jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menutup tirai penampilan di Sukan Asia Air China Goya 2026 dengan penuh gemilang apabila merangkul pingat emas acara Kirin di Velodrome Izu sebentar tadi. Jadi kayuhan bertenaga beliau pada saat akhir membolehkan The Pocket Rocketman itu menewaskan penjabat terdekat dari China Li Ziyue dengan catatan masa 10.33 saat, dan pelumba China Zihan pula meraih gangsa, manakala seorang lagi wakil negara iaitu Shah Fidaus Shahrom menamatkan saingan di tempat kelima dengan catatan 10.678 saat. Dan emas itu menyaksikan Dato' Azizul Hasni mengulangi kejayaan dalam acara yang sama pada Sukan Asia Guangzhou 2010 selain meraih gangsa di Kirin di Jakarta 2018. Dan ini merupakan emas ketiga beliau di pentas Sukan Asia selepas turut muncul juara pecut individu di Indonesia 2018.
2: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan

Ya, kan Fanny Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan untuk yang masih memandu ada info trafik untuk anda, antaranya di LDP, trafik laporkan masih perlahan dari Kampung Baru menuju ke Susur Kesas dan juga dari Kelantanjaya menuju ke SS2. Jadi itu anda dapat sekurang-kurangnya untuk waktu ini. Dan jika ada muka lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Dan ini untuk panduan muslim juga muslimat. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7 minit malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: aku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Layan KL FM Babe. Ini baru KL.
2: Kenapa 7.2?

Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya kan, Fing, berkayalah. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini dalam pukul 7.40 minit malam. Terima kasih untuk terus bersama kami di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dan untuk maklumat bersama di bawah pentadbiran dan kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Dan langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Nah, ini itu dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan untuk anda yang mungkin juga ada perkongsian untuk dikongsikan bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133 0377972.

Ya, lagu bersama Sari dengan Anjurita membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk bersama kami temani Putera Azwan dengarkan lagu-lagu itu terbaik seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi akan penyampai Alif Aiman akan kembali teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon-Neon KL 8 malam sampai pukul 12.30 malam. Jadi saya Putera Azwan mundurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, KL.

0: Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang membawa kita pukul 8.7 minit malam untuk Nyan-Nyan KL pada malam ini. Bersama saya Alif Aiman, seperti biasa untuk 4 jam yang akan berlalu di Nyan-Nyan KL sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu Putra Azwan, yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur. 4 jam berlalu tadi dengan lagu-lagu retro yang terbaik pastinya bersama kami di KLFM juga. Dan baik, jom kita dengarkan lagu untuk Nyan-Nyan KL. Tapi itu sebut kejap saja lagi. Dan ini untuk panduan kita bersama juga, tepat pada pukul 8.16 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan dengan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jom, Sarah Suhairi, Busy Ke, menerusi KLFM. Ini baru KL.
1: You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishen Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Afghan bertajuk Jodoh Pasti Bertemu telah menghiburkan kita pada malam ini dan baru kita pukul 9.39 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik. Esok 3 Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu seperti biasa pada pukul 3 petang anda akan dengarkan kami bersama kami untuk minggu ini. Kulin dan juga Andayana akan membawa anda berjalan-jalan di Port Baik punya. Jadi untuk minggu ini Port Baik punya, nak pergi mana pula Kulin dengan Andayana ni? Mereka akan pergi ke Paya Indah Discovery Wetland. Jadi dekat sana mestilah ada banyak aktiviti yang menarik. Dan antaranya kalau saya tengok dekat poster yang Kulin ada kan kongsi di media sosial ni, ada badak air. Besar pula badak air ni. Jadi kalau anda nak tahu badak air tu buat apa bersama Kulin dan juga Andayana, anda boleh dengarkan esok pukul 3 petang di 97.2 serta di visualnya di live Facebook kami iaitu KLFM Ini Baru KL. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta-cinta, cinta-cintun yang terbaik. Kita ada lagu daripada Dayang Nur Faizah, Erti Hidup Musik KLFM. Ini Baru KL. Yeah.

Ya, Kelas FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul tepat pukul 10 malam untuk malam ini di Curan Hati Kelas FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Okay? Baik, ini untuk info kita bersama juga tentang kerajaan madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia-Myanmar, sebanyak 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini membengkukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Jadi itulah sedikit sebanyak info dan juga berita yang saya boleh berkongsi dengan anda secara santai-santai kan. Yelah kan, kita di Nian-Nian KL ni, kita nak dengar pula lagu-lagu cinta ni sambil-sambil info yang kita memberi ni ataupun dekat anda semua jadi input lah kan. Dekat sini output, sana input, macam audio pula. Jadi dekat anda semua sambil-sambil tu dengan lagu-lagu cinta memang memberikan lagi impact yang lagi best bersama kami di KL FM. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu pilihan pendengar kita, Kak Nurizan, nak dengarkan lagu daripada Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Tapi saya tak terpaksa, Musical FM ini baru.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, Kelab FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.44 minit malam untuk malam ini di Nian Nian KL dan juga curahan hati Kelab FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang kita akan berhibur sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey. Baik, sekarang waktu yang sangat juga membuatkan saya teruja dan ingin berkongsi dengan anda. Waktu apa tu?
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Ya, Arena 972, kita akan berkongsi dengan anda iaitu tentang sukan-sukan di dalam negara dan juga luar negara. Jadi untuk malam ini, seperti biasalah, sekarang kita tengah hangat dengan sukan yang sedang berlangsung, iaitu Sukan Asia Aichi Nagoya yang sedang berlangsung di Jepun. Jadi untuk malam ini, semestinya kita punya hero negara kita, iaitu Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, iaitu Rocket Pocket Man kita, telah berjaya menghadiahkan pingat emas buat Malaysia dalam acara Kirin Lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi itulah kebanggaan kita untuk dalam acara sukan berbasikal. Jadi sama-samalah saya, walaupun sukan acara Kirin telah berlangsung pada petang tadi, mungkin ada terlepas pandang kan, tapi sampai sekarang pun, bukan sampai sekarang, sampai esok, sampai lusa, saya masih lagi teruja dan kita masih lagi ada waktu untuk memberi sokongan kepada semua atlet-atlet Malaysia yang sedang berlangsung, iaitu Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi itu sedikit sebanyak tentang sukan yang saya berkongsi untuk malam ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk segmen kita curahan hati lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada curahan hati daripada pendengar kita, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada pilihan pendengar kita yang bernama Fikri, yang datang daripada, jap saya tengok, oh, daripada Ampang. Assalamualaikum Alif, malam ni saya nak dengarkan lagu daripada Noh Salih bertajuk Rahsia Tuhan. Mari kita mendengar di KLFM ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Sofas bertajuk Dan Bila Esok telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.09 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL dan juga segmen kita iaitu Curahan Hati KFM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang kita akan berhibur sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan selain daripada lagu-lagu cinta juga pada malam ini, seperti biasa kita akan dengarkan curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Hazelnut, ingin mencurahkan kata-kata yang terbuku di dalam hatinya, dan juga ada pilihan lagu daripada Hazelnut. Jadi bunyinya, kita mungkin dipisahkan oleh waktu dan keadaan, namun hati ini masih memilihmu, kerana ada cinta yang tak perlu selalu bersama. Cukup dua hati tetap saling mengingati. Jika suatu hari langkah kita kembali bertemu, biarlah cinta ini menyambung cerita yang pernah terhenti, kerana dalam diam hatiku masih sehati sejiwa denganmu. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita, dan luahannya tentang sehati dan sejiwa, sebab lagu pilihannya pun lagu daripada Spring yang bertajuk Sejiwa. Tapi curahan hati ni yang buatkan saya lagi menarik bila dia punya pengakhiran dia, sehati sejiwa. Dia macam pasukan bola sepak Malaysia, sehati sejiwa. Baik, jom kita pergi untuk curahan hati yang kedua. Untuk malam ini kita ada pendengar kita yang bernama Khadijah. Jadi Khadijah ingin meluahkan, tak perlu orang lain untuk bahagia, saya seorang pun saya bahagia. Bebas, tenang, damai di hati, bahagia saya cipta sendiri. Belum ada jodoh, tak apa, saya tetap tersenyum begini. Tiba nanti Alhamdulillah, belum tiba saya nikmati hari ini. Jadi Khadijah mungkin masih lagi dalam belenggu, belenggu dalam kotak yang masih mencari siapakah

Lagu persembahan Rosa bertajuk Pudar telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.31 minit malam untuk nian-nian KL dan juga curahan hati KL FM. Anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, sambil-sambil anda tengah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik ini, anda juga bolehlah datang ke media sosial rasmi KL FM untuk jenguk-jenguk. Dah jenguk, boleh follow kan? Dan juga boleh share-share akaun kami. Di Facebook kita ada KL FM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KL FM 97.2 MZ, dan di TikTok kita ada dua akaun ni, itu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Dan juga macam sekarang ni ada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak, okay? Baik, jom kita teruskan untuk curahan hati yang terakhir untuk malam ini daripada pendengar kita yang bernama Zura. Jadi Zura ingin kirimkan kata-katanya, rindu dalam hati tak bersuara, tak nampak, cuma terasa setiap kali teringat padamu. Tak perlu sebut, tak perlu tunjuk, ia ada di sana, tenang tapi tak hilang. Rindu tak menentu pertemuan, tak memaksa janji atau kata manis, cuma mahu satu perkara sahaja, tahu kau baik-baik saja di mana pun kau berada. Rindu dalam hati kekal tulus dan setia, takkan pudar, takkan gugur selagi hati ini masih berdegup. Jadi mengisahkan tentang rindu. Jadi rindu itu memang luas dan juga berat. Dan ingin dengarkan lagu daripada Syam Kamarul bertajuk Selamaku Bernafas, bersih KFM Ini Baru KL.

Lagu persembahan One Direction bertajuk Story of My Life telah membawa kita ke pukul 11.45 minit malam dan juga membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk juga untuk malam ini edisi Neon Neon KL dan juga Curahan Hati 2 Oktober 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Klang ini, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni, terima kasih juga banyak-banyak kepada anda semua. Okay, dan esok anda akan bersama dengan Kulin seawal pukul 6 pagi untuk hujung Minggu KL fasa yang pertama. Daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, Kulin akan menemani anda, menghiburkan anda selama 6 jam. Dan saya, Alif Aiman, akan kembali untuk segmen iaitu hujung Minggu KL fasa yang ketiga seperti biasa. Memang muka saya ni, suara saya ni memang petang pukul 6 sampai pukul 12 tengah malam. Kalau weekday pun 8 malam sampai 12 tengah malam. Memang 12 tengah malam je, okay? Jadi kita jumpa esok malam untuk hujung Minggu KL fasa ketiga. Seperti biasa pada pukul 9.15 minit malam, kita ada segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga lah yang terkini untuk tahun 2026. Okay, tapi itu semua esok. Jom kita dengar lagu lagi sementara. Nak tunggu pukul 12 tengah malam ni kan, kita ada lagu seperti biasa. Lagu penutup kita daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

101.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti
2: mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Jom layan RNR KL.
2: Indah yang kurasa.

0: Orang KL kena lah dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Balik cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Transfer sikit. Okey.
3: Yeah. Alah bingai lagi. Hidup ini nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: banyak susah cari makan. Semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya pahalul dia. Si orang pijak kepala. Penat kepala ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: KL FM. KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Berita di Faisal Tahir dengan lagunya Assalamualaikum. Membukit tirai untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama, edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih kepada anda yang memilih siaran kami untuk bersama anda menceriakan lagi hujung minggu anda. InsyaAllah ada yang akan temankan anda selama 6 jam sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Jadi selamat pagi semuanya. Ada yang dah bangun, ada yang masih lagi mama, it's okay. Apapun yang jadi sepanjang minggu ini, kita letak tepi sekejap, kita tarik nafas hari ini, kita beri ruang untuk diri sendiri. Sebelum itu, Dayan nak kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.53 minit pagi tadi, waktu zuhur 1.05 minit tengah hari, asar 4.16 minit petang, maghrib 7.06 minit malam, dan waktu isyak 8.15 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang berada di sekitar kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Semoga amal ibadah kita diterima insya-Allah. Jadi dan doakan anda semua sihat walafiat selalu, tak kira di mana anda berada. Semoga semuanya sihat, semoga semuanya berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Jadi seperti biasa, tak semestinya setiap hujung minggu kita kena penuhkan hari kita dengan aktiviti, okey? Kadang-kadang rehat itu pun satu bentuk reward untuk diri sendiri setelah penat bekerja Isnin hingga Jumaat. Jadi jom kita nikmati hujung minggu ini bersama kami di KL FM. Pastinya banyak lagu-lagu yang disediakan untuk anda dan juga info yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL. Ini baru KL.
1: Jangan bosan-bosan. Kami kan selalu ada bersama anda. Hujung.

Menghampiri 6.22 minit pagi baru saja berlalu, Ella dengan lagunya Symbiosis. Dan sekarang dah nak kongsikan urut jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, di mana pada sebelah pagi ini jangkaan cuaca hujan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang dan juga malam nanti jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi sekejap panas, sekejap hujan. Untuk anda, jaga kesihatan anda. Jangan lupa untuk minum air kosong 8 gelas sehari ataupun 2 liter sahaja sehari, okey? Yang penting nombor satu, jaga kesihatan dahulu. Walaupun banyak perancangan dan juga aktiviti yang anda nak lakukan bersama dengan keluarga anda di hujung minggu ini, apa plan anda tak kisahlah, nak pergi jalan-jalan di luar ataupun nak masuk dalam mall ataupun nak keluar makan, ataupun ada di antara anda yang nak berhujung minggu di rumah saja, bergotong royong di rumah, membersihkan rumah, di dalam rumah, di halaman rumah, untuk kita elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Yang penting jangan bagi cuaca ini spoilkan segala perancangan anda, okey? Apapun dah tak kisah. Jadi terus bersama kami, banyak lagi lagu yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda, lagu yang akan Dayang siarkan insya-Allah sehinggalah ke pukul 12:30 hari nanti. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, dan juga untuk anda yang berada di luar Lembah Klang yang mendengarkan kami di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih juga semuanya. Selamat berhujung minggu, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Sakitnya tu di sini, kata Cita Cita Ta, menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL, tak kiralah sakitnya tu di mana, di hati ke, di kaki, di tangan. Semoga cepat sembuh, sembuh semuanya, okey? Jangan lupa untuk makan ubat, jaga pemakanan anda juga. Tak apalah kan, kalau hari ini kita rasa tak sihat, rehat dahulu, jaga diri, bagi masa untuk badan kita pulih, insya Allah. Tak perlu paksa diri untuk sentiasa kekal cergas, kekal aktif. It's okay untuk berehat, terutamanya di hujung minggu ini. Nak berehat di rumah ataupun anda nak tetap nak luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang, masa untuk anda cipta kenangan, cipta memori bersama dengan insan-insan yang disayangi. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Pastinya kita doakan semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan semoga anda semua cepat sembuh. Info seterusnya untuk anda, Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 sedang berlangsung, bermula semalam 2 hinggalah esok hari 4 Oktober 2026 di Lita Sepang, Selangor. Jadi Malaysia menjadi tuan rumah menggantikan Bahrain akibat ketegangan geopolitik. Jadi anda boleh saksikan secara langsung menerusi RTM pastinya, di TV OK dan juga melalui aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Saksikan setiap detik aksi daripada sesi latihan, kelayakan hingga main race. Okey, jangan lepaskan setiap pecutan bersama dengan kami di RTM untuk Formula 1 Grand Prix 2026. 6.40 minit pagi seperti biasa setiap hari Sabtu dalam hujung minggu KL, fasa yang pertama. Selepas utama 7 pagi nanti kita ada Music Express, muzik tanpa henti sehinggalah ke pukul 9 pagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi 97.2. Ini baru KL.

Ya, dia Savage Garden dengan lagunya To The Moon and Back menghiburkan anda di KL FM, membawa kita menghampiri 6.54 minit pagi. Sebentar lagi, insyaAllah 7 pagi kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 7 pagi. Dan pastinya hujung minggu KL Fasa yang pertama setiap hari Sabtu akan teruskan dengan Music Express, Music Tanpa Henti, sehinggalah ke pukul 9 pagi. Pastinya kami akan siarkan lagu-lagu yang menarik untuk anda, menemani pagi anda, untuk anda yang mungkin sedang sibuk di dapur nak menyediakan sarapan pagi untuk keluarga yang tersayang, ataupun dah pun mula sibuk untuk mengemas rumah, ada yang dah menyapu, nak mengemop, nak mengemas segala apa tu yang air-air bertakung di halaman rumah anda. Kami akan menemani anda dengan lagu-lagu hits terbaik Tanpa Henti sehinggalah ke pukul 9 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.